ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-ba-di-di-